yang ulung kayak woi woi ra ada kokoro tuh dari malah cicit lah marka perwalaan.